0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Publik.
4: Nih, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, bu Rusa.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau pun urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya? Setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

I don't even know how we get here.

0: koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Posokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.
5: Aku sedang jatuh cinta, tapi aku tak berdaya.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips selamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita, Indonesia, tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo main taraga. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh.
3: Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai.

0: love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, Mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu sudah berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau terdengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi. Terdeng lihat juga, Mo.
2: Bukan masalah terdeng lihat kok. Tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu, Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, iya, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung Bertus Koops dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya, mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal A.H. Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktu.
5: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Zara, anaknya Bu Rati, kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah? Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya,
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan Ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, Ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Mary, itu distro baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang sebelanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau Tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau Tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau semulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: Taman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Taman Pro 2. Teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.
3: Golongan darah AB termasuk golongan darah yang cukup langka. Golongan darah ini dapat menerima transfusi darah.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya Kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga
3: hey bro, kesehatan fisik. Sorry nih telat.
4: Bukan telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mu. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursteder. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga berhasil ditaklukkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. Satu hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalele sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya

Bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Woi, Mace, pindah, pindah, pindah. Saya mau bakar sampah nih.
1: Ji, kau terlihat lihat saya ada menyapu, kah?
0: Ah, saya tahu juga, kah. Saya kan tadi bilang pindah, toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kau tadi dengar apa yang saya bilang nih?
1: Yo, saya tahu. Tadi kau kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh, kau sabar dulu, toh, Pak Cipitus. Mari saya kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu, baru kau bakar.
0: Ay, terlalu lama, mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kau bilang apa, Pace? Kau mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ngajar kau begitu?
0: Sudah, badia. Saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
0: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini Bapak bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Mace dia bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas, ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Ini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia, dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
1: Taranya, bakar sampah pakai bahan bekas lagi sudah.
3: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
4: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
3: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
4: Eits, gak mau lah, enak aja.
3: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik!

Teman Pro 2, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak diragukan lagi. Namun tahukah kalian asal mula nama Raja Ampat? Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat orang raja yang menguasai empat kerajaan di wilayah Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat diambil oleh cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Teman Pro 2, dalam cerita rakyat dituturkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waigeo. Karena lapar, mereka berniat untuk memasak 6 telur tersebut. Ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur itu menetas dan keluar 5 bayi manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara yang perempuan diberi nama Pintole. Semuanya dipelihara oleh suami istri tersebut. Pada suatu saat, Pintole kemudian dihukum dengan dihanyutkan di atas kulit bia atau kerang besar sampai akhirnya terdampar di Pulau Numpor. Sedangkan keempat saudaranya yang lain kemudian menjadi raja di 4 pulau besar di kawasan tersebut.

Teman Pro 2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro 2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein tinggi. Selain dikenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamate, micin pun juga memiliki nama lain yaitu sodium glutamate, monosodium L-glutamate monohidrate, glutamic acid monosodium salt monohidrate, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HPP, kalium glutamat, sodium kasinate, dan perasa alami. Jadi, jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang kalian beli, dapat dikatakan makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Teman Pro 2, semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman Pro 2 tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang mengandung bahan ini.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Teman Pro 2, pensil pertama kali diciptakan pada tahun 1565 di Inggris. Tetapi, baru seabad kemudian, diproduksi secara massal di Jerman. Produksi pensil terbanyak adalah di Amerika Serikat, yakni dengan total produksi sebanyak 2 miliar batang pensil. Jika semua pensil itu digunakan untuk membuat garis, maka akan tercipta 64 garis keliling dunia. Satu batang pensil dapat menulis sebanyak 40.000 kata, atau setara dengan garis sepanjang 35 mil. Awalnya pensil hanya dipakai untuk menandai kambing, namun sifat dari grafit atau bahan dasar pensil yang lunak membuat para peternak mudah menorehkan marka di kulit kambing. Lalu kemudian pada tanggal 30 Maret di tahun 1858, manusia menciptakan penghapus. Sebagian besar pensil di Eropa tidak menggunakan penghapus di pantatnya. Tidak seperti pensil di Amerika yang menggunakan penghapus. Setiap batang pohon dengan ukuran rata-rata tentu akan menghasilkan 170.000 batang pensil. Teman Pro 2, pensil terbesar dibuat oleh Arsita Firman di New York. Panjangnya mencapai 23 meter dengan berat 10 ton dan harganya $20.000 Amerika Serikat. Pensil diberi warna cerah agar mudah ditemukan. Pensil kini berbentuk heksagonal atau bukan bulat agar tidak menggelinding di bidang datar. Raut pensil pertama kali dibuat serta dipatenkan oleh matematikawan asal Prancis, yakni Bernard LaSimon pada tahun 1828. Dan sebelumnya, orang hanya meraut pensil dengan

0: Allah.
1: Sapa pua?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Pila ketiga Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, selamat malam nih. Hai hai untuk kalian semua nih teman Pro 2 dimanapun kalian berada. BTW nih teman Pro 2, cuaca Serui kali ini dingin ya, dingin tapi tak sedingin kaks dipunya sifat eh. Oke teman Pro 2, seperti biasa Kak Oce akan temani ruang dengar kalian di jaga malam, jenggalo malam-malam ya teman Pro 2. Dan pastinya oke, Kak Oce akan bagikan informasi nih teman Pro 2, yaitu seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. BTW kita udah berada di hari Jumat nih, tanggal 26 Juni. Wah lagi berapa hari lagi kita udah pada di bulan baru nih ya teman Pro 2. Dan ya kita akan masuk ke weekend kita nih teman Pro 2, hari Sabtu dan Minggu. Untuk itu teman Pro 2, oke, kesehatan tuh lebih penting ya. Oke, biarpun weekend kita kita berlibur bersama keluarga kita atau orang-orang tercinta, orang-orang terkasih kita, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, informasi atau sekedar rekomendasi aja nih buat teman Pro 2 yang keluangkan waktu weekendnya untuk menonton film nih. Dan kali ini Kak Oja akan rekomendasikan film akhir pekan nih untuk teman Pro 2. Beragam film baru dengan berbagai genre ya teman Pro 2, jadi opsi tontonan akhir pekan di bioskop ataupun di layar kaca. Ya teman Pro 2, salah satunya ada film Supergirl yang menceritakan perjalanan Kara Zor-El ya ketika Krypto ditembak racun oleh musuh. Ya teman Pro 2, bioskop pekan ini juga diramaikan dengan ada 3 film horor, yaitu Pinak, Obsession, and Pipong. Ya Pipong ini The Blood Demon yang akan membangkitkan ketegangan saat menyaksikan perlawanan pada entitas menyeramkan dalam film-film tersebut. Dan di sini juga nih teman Pro 2, kita sebagai penonton dapat menyaksikan film terbaru Netflix ya. BTW nih bagus nih teman Pro 2 untuk kalian yang penggemar nonton di Netflix, yaitu ada film Voicemails for Isabel yang menyajikan kisah cinta menggemaskan antara Zoe Deutsch dan Nick Robinson. Ya teman Pro 2, Kak Hoja akan membagikan atau obrol dikit sinopsis film yang baru ditayang akhir pekan ini ya. Oke, ini ada film Obsession ya, yang diperankan oleh Michael Johnston. Ia berperan sebagai Burr ya, yang diam-diam menyimpan perasaan pada sahabat kecilnya yaitu bernama Nikki, yang diperankan oleh Indra Navarrete. Ya, ia juga berharap dapat menjalin asmara dengan si Nikki, namun Bert kesulitan untuk mendekati sahabatnya tersebut dan ia menjadi frustasi dan menemukan mainan supranatural bernama One Wish Willow yang dapat mengabulkan satu permintaan. Ya tanpa pikir panjang nih teman Pro 2, ia meminta agar Nikki dapat jatuh hati padanya dan keinginan Bert terkabul. Ya Nikki jatuh cinta dan mereka pun berhubungan. Oke teman Pro 2, namun seiring berjalannya waktu berbagai peristiwa mengerikan mengancam keduanya. Film yang diberi label D17 atau penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas ini akan tayang di bioskop ya teman Pro 2. Oke, ada film berikutnya yaitu Pinak. Ya teman Pro 2, setahun setelah mengalahkan hantunya Naktin, ya babak balas dendam baru akan dimulai saat hantu Pinak ini yang baru muncul. Ya teman Pro 2, tiba-tiba ya Not atau yang diperankan oleh Tart Atiwat Saintin ini menghilang. Ya, tidak dapat dihubungi dan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan yang menggerikkan. Dan geng Pinak ini harus bersatu dan memulai perjalanan jalanan aneh lainnya dan hanya dapat mereka tangani. Ya meskipun mereka telah menghadapi beberapa versi hantu pinak ya teman perdua. Namun kali ini ya target hantu pinak ini yang baru bukanlah Nob yang menghilang melainkan semua orang yang di sekitarnya loh teman perdua. Dan film yang diberi label 17 atau penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas dan ini tayang di bioskop ya teman perdua. Dan juga ada film ini untuk berusia 13 tahun ke atas yang tayang juga di bioskop yaitu film Supergirl. Nah teman perdua, saat Kara Zor-El berulang tahun ke-23, musuh menyerang dan menembak racun kripto setelah serangan yang menghancurkan Kara. Ya, mereka mengejar pembunuh antar galaksi yaitu Krem yang diperankan oleh Matthias Quenerts ya untuk mendapatkan penawaran. Di sepanjang perjalanan nih teman perdua, ia bekerja sama dengan seorang pendamping yang tak terduga, Ruth ya, yang diperankan oleh Evie Ridley, ya seorang gadis alien muda dari planet asing yang juga dalam misi membalas dendam ya atas pembunuhan ayahnya. Dan sepanjang perjalanan antar bintang yang melelahkan nih teman perdua, Kara berpapasan dengan antihero ya abadi ya yang tidak waras yang bernama Lobo ya yang diperankan oleh Jason Momoa. Dan Lobo ini ya memberikan kekuatan dan elemen yang kacau dan tak terduga bagi krunya. Bersama-sama nih teman perdua, trio yang tak terduga itu menghadapi bajak laut luar angkasa. Ya ada pemburu hadiah kosmetik dan juga ancaman planet yang gelap saat Kara menavigasi garis kompleks antara balas dendam dan keadilan. Dan juga nih teman produa ada satu film ini 18 tahun ke atas nih ya teman produa dan ini tayang di Netflix ya ini khusus nih buat teman produa yang pecinta Netflix yaitu filmnya Voicemail for Isabel ya teman produa. Film ini mengisahkan ada seorang Jill ya yang diperankan oleh Zoe Deutsch ya seorang wanita muda yang tengah berduka atas kepergian saudarinya yaitu Isabel. Ya untuk menyalurkan perasaannya nih teman perdua, ya sering ya meninggalkan pesan suara di nomor telepon mendiang Isabel. Namun apa yang terjadi nih tempat teman perdua tanpa disengaja ya pesan suara tersebut terkirim loh dan didengarkan oleh seorang pria yang tak dikenal dan ia mulai mendengarkan isi pesan Jill yang lucu dan penuh emosi. Oke teman berdua itu dia ya beberapa film yang Kak Ocha rekomendasikan untuk temani akhir pekan kalian nih teman berdua. Walaupun gak kemana-mana di rumah aja tapi yang penting kan ada hiburannya ya teman berdua. Oke untuk itu tetapkan kebersamaanmu ya kan teman berdua. Karena oke setelah ini jam 8 ada Gibabola nih teman berdua dari fans. Apa ya sebentar yang akan bertanding fans Prancis dan juga Spanyol ya teman produa seperti biasa di jam 8 ya teman produa untuk itu tetapkan kebersamaanmu apalagi nih buat teman produa yang punya fans negara Prancis dan juga Spanyol kalian harus dengar nih karena ini seru banget loh giba bolanya. Oke untuk itu stay tune with RRI Produa Serui teman terbaik kamu.

0: tips mitigasi bencana. Pendengar, berikut tips mencegah jatuhnya korban akibat angin puting beliung. Memasuki awal musim hujan seperti ini, berpotensi terjadinya fenomena cuaca angin puting beliung. Angin puting beliung yang mirip dengan tornado, namun dengan intensitas kecil dan dapat datang tidak terduga. Ketika angin puting beliung melanda, dapat mengakibatkan kerusakan serius dan menimbulkan korban jiwa. Agar terhindar dari bencana angin puting beliung, perhatikan 3 tips berikut. Pertama, perbanyak informasi perkiraan cuaca. Di zaman digital ini, alangkah baiknya kita mendownload aplikasi perkiraan cuaca di gadget. Dengan mengetahui ramalan cuaca, kita dapat terhindar dari bencana, khususnya angin puting beliung. Di aplikasi perkiraan cuaca, ada informasi daerah mana yang berpotensi hujan deras disertai angin lebat. Biasanya, angin puting beliung terjadi sebelum hujan lebat. Kedua, perhatikan kondisi cuaca. Di musim pancaroba dan memasuki puncak awal fase musim hujan, seperti sekarang ini, potensi angin puting beliung dapat sering terjadi. Angin puting beliung sering terjadi siang maupun sore hari. Jadi, perhatikan awan. Biasanya, sebelum angin puting beliung, terbentuk dulu awan cumulonimbus. Kalau sudah begitu, pasti akan hujan lebat dan potensi angin puting beliungnya cukup besar. Ketiga, hindari berada di tempat terbuka. Apabila muncul angin puting beliung, alangkah baiknya kita menghindari berada di tempat terbuka. Sebisa mungkin, hindari berada di bawah pohon serta baliho reklame. Demikian tips tanggap bencana angin puting beliung. Dengan pemahaman ini, dapat mengurangi resiko terjadinya korban, baik harta maupun nyawa.
1: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Widih, dilihat-lihat, baru ada yang buka paket nih.
1: Iya dong, biasalah, skincare bulanan.
0: Mau kemana?
1: Bentar, mau buang ini.
0: Loh, itu bungkus paket kamu, masih ada identitas kamu loh. Bisain dulu kali, dicabut, diguntingin, atau kalau perlu dibakar. Jangan enteng loh kamu sama hal begini, bahaya tau. Zaman sekarang tuh, apa-apa yang gak bisa, jadi dibisa-bisain. Kalau ada orang yang iseng nemu bungkus paket kamu, terus dia pakai identitas kamu, atau malah neror-neror kesini gimana? Gak mau kan?
1: Ih, iya juga ya. Ya udah, aku pisahin dulu deh kalau gitu. Ngeri sendiri jadinya kalau ngebayangin kejadian beneran. Amit-amit.
0: Di zaman serba digital ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini sangat berguna untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, intimidasi online terkait gender, menjauhi potensi penipuan, dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
1: Hak kendali atas data pribadi menjadi tanggung jawab utama yang harus disadari oleh diri sendiri.

0: Program Madua RRI Serui yang dipancarbelaskan melalui frekuensi 101,5 FM dan live streaming YouTube RRI Serui. Apa kabar teman Produa malam hari ini? Dan juga pemirsa live streaming YouTube RRI Serui, malam hari ini kita di Giba Bola ya. Tema kita untuk malam hari ini duel penentuan Prancis vs Norwegia dan Spanyol vs Uruguay di laga pagi nanti. Saya Maria Numberi dan ada narasumber saya yang sesuai dengan Shakira pelagu ya, Dai. Oke, tapi di sini ada Aide dan ada Napi, Aide dan Napi ya. Perwakilan fans klub Prancis Rui ada kakak siapa di sini? Kakak Jeffrey ya. Oke, kita jumpa lagi Kak Jeffrey. Ada juga Bung Luis Nenepat, perwakilan fans klub Spanyol Kota Surabaya. Kalau ini kenal karena kita setim ya. Kita lagi mengurung Prancis malam hari ini teman Pro 2. Karena pas kakak Prancis duduk di tengah-tengah tendua. Baik, kita akan melihat ya fakta-fakta yang sangat menarik malam hari ini. Prancis berada di grup I dan akan menghadapi Norwegia pada laga fase ketiga fase grup. Spanyol berada di grup H dan akan menghadapi Uruguay pada laga ketiga fase grup. Kedua pertandingan ini merupakan laga penentuan fase grup yang dimainkan pada jadwal FIFA tanggal 26 sampai 27 Juni 2026. Ini perbedaan tanggal bergantung dari zona waktu negara penyiaran ya teman Pro 2. Kalau kita di sini pagi berarti di sana agak sore-sore mungkin malam. Betul kan tidak? Yang biasa keluar luar negeri cek-cek cuaca di sana. Oke, yang pasti selamat malam dan salam olahraga untuk semua teman Pro 2. Selamat bergabung kembali di Giba Bola, tempatnya ngobrol bola tanpa kartu merah ya. Di sini cuma kartu kuning dengan kartu hijau ya. Nah, halo teman Pro 2 juga pemirsa YouTube channel RRI Serui, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat ya, tak kurang satu apapun juga, karena senang sekali saya Maria Numberi bisa kembali menemani Anda dalam obrolan yang pastinya seru, santai, penuh analisis, penuh prediksi, dan tentu saja penuh gibah ya, seputaran sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 ini semakin panas, babak penyisihan grup memasuki pertandingan ketiga yang menjadi laga hidup mati bagi banyak tim untuk mengamankan tiket menuju babak 32 besar. Malam ini kita akan mengupas dua pertandingan yang paling ditunggu para pecinta sepak bola, Norwegia featuring Prancis dan dari grup I, serta Uruguay vs Spanyol di grup H. Apakah Les Blues mampu mempertahankan konsistensinya sampai detik ini, atau justru Erling Haaland dan Norwegia membuat kejutan, karena kita sudah melihat kejutan pagi tadi juga ya. Lalu bisakah Spanyol melanjutkan permainan tiki-taka modern mereka, atau Uruguay yang terkenal dengan mental baja berhasil mencuri kemenangan? Nah, supaya obrolan semakin seru, sudah hadir dua narasumber kita spesial malam hari ini. Ada perwakilan fans klub Prancis Kota Serui, ada kakak Fran. Selamat Jeffrey. Malam kakak, Kak Jeffrey maaf. Selamat malam.
1: Selamat malam. Cika.
0: Kita jumpa lagi ya. Posisi Prancis masih aman-aman saja.
1: Iya benar.
0: Iya benar ya. Dan juga perwakilan friends ke klub Spanyol Kota Seru ya. Apa kabar?
2: Halo, selamat malam, kabar baik.
0: Oke, famos. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 2 Serui. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih, sudah siap saling adu argumen? Karena ini kita akan bertemu ya. Kalau tidak di babak 32 pasti di 16 8. Atau 8 atau 4 ya.
2: Bahkan mungkin final.
0: Bahkan mungkin amin ya. Oke, tapi kita ingat ya, perang prediksi boleh, perang komentar juga boleh. Yang penting jangan perang benar-benaran ya, jangan. Karena kita di sini beda dukungan tapi tetap satu hobi ya, sepak bola. Oke, karena kita melihat keindahan permainan, kecepatan dan lain sebagainya membuat mata kita yang dong bilang mengantuk, tapi kalau senonton bola tuh mengantuk hilang ya. Oke, pertanyaan untuk Kak Jeffrey dulu, narasumber fans klub Prancis. Bung Jeffrey, ini kita mulai dari penampilan Prancis dulu ya. Setelah melewati dua pertandingan awal di fase grup, menurut Bung Jeffrey itu bagaimana performa dari Les Blues sendiri sejauh ini? Sudah sesuai ekspektasi atau para fans belum yang ada di Kota Serui?
1: Ya, kalau kita saksikan dari dua pertandingan yang sudah berjalan dari penyisian grup ini, kita selaku fans itu sudah sangat puas sekali ya, dengan hasil yang didapatkan oleh tim Prancis, di mana Prancis memainkan bola yang bukan asal bermain saja, tapi memberikan satu permainan yang patut untuk ditonton.
0: Mm-hmm. Dianjungi jempol juga ya. Mm-hmm.
1: Apalagi ada beberapa sederet pemain yang kalau dikatakan sudah mulai menuju ke pemain bintang, mm-hmm, seperti ada Mbappe, tapi juga ada pemain muda bertalenta yaitu Mikhail Olis. Bagaimana mereka menunjukkan konsistensi mereka di atas lapangan, dan itu menjadi satu bahan tontonan yang menarik bagi kami tim fans Prancis.
0: Di sejauh ini obrolan fans Prancis itu seperti apa? Saya penasaran ya. Di saat kalian bertemu, keren loh cara main begini mungkin.
1: Kalau kita sesama fans Prancis bertemu misalnya di jalan atau di mabes atau di mana, di kantor atau di mana saja kita bertemu, itu kita euforia dari tim Prancis itu selalu melekat dengan kita. Jadi kalau kita ketemu itu sudah ada rasa, tidak pernah ada rasa kesal, tapi yang ada itu rasa senang semangat gitu dengan ya, melihat apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain Prancis.
0: Apalagi belum terkalahkan ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu pilih salah satu, apa sih yang paling bikin permainan Prancis menarik untuk ditonton di Piala Dunia kali ini?
1: Yang menjadi perhatian dan menarik bagi kami sebagai fans itu ada kolektivitas pemain, di mana pemain ini mereka tidak egois, tapi mereka menunjukkan peran mereka bersama-sama di atas lapangan. Artinya, baik dari sisi pemain bertahan maupun gelandang, mereka memberikan penampilan yang terbaik, sehingga itu menjadi satu keputusan yang tepat untuk seorang Mbappe dia bisa menciptakan sebuah gol.
0: Ya, peluang ya, ya untuk Mbappe. Oke, saya ke fans klub Spanyol dulu nih. Kalau dari penampilan tim Matador dulu nih, setelah melewati dua pertandingan awal di fase grup, menurut Bung Luis itu bagaimana performa Spanyol sejauh ini? Sudah bikin puas para fans atau belum nih?
2: Ya baik, terima kasih. Kalau menurut kami dari kacamata fans, penampilan Spanyol ini kita tahu dia naik turun ya, bisa dibilang begitu, karena di pertemuan pertama dengan Cape Verde itu, Tanjung Verde itu kan draw, lalu kemudian pertemuan kedua baru mereka menang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa permainan Spanyol yang awalnya kita lihat mereka kewalahan, tetapi kemudian di pertandingan kedua mereka sudah menunjukkan permainan yang betul. Ya, setelahnya kalau kita bilang awal tuh macam dong main-main gitu, yang berikut ini baru ya dong kasih tunjuk.
0: Oh,
2: ya, jadi kalau menurut pandangan saya secara objektif itu ya di awal mungkin mereka masih mencari-cari ya, atau barangkali memang lawan yang di sebelah itu mereka menggunakan strategi yang cukup
0: kuat ya.
2: Akhirnya bisa mereka menahan imbang.
0: Ya.
2: Tapi kami cukup puas karena sampai dua fase terakhir ini mereka belum kebobolan.
0: Okay.
2: Spanyol masih mempertahankan gawangnya tetap nol. Jadi belum ada kebobolan.
0: Unai Simon masih aman ya.
2: Masih aman. Jadi pemain-pemain mereka saya pikir ya dengan duet yang di babak berikut di dengan Arab Saudi, dengan masuknya Lamine Yamal, Nico William, nah di situ Oyarzabal yang waktu awal di babak di pertandingan pertama
0: ya tidak menyentuh bola
2: ya,
0: sama
2: tidak
0: sekali
2: begitu
0: itu.
2: Ini tapi kita lihat di permainan yang kedua Yerzabal bisa mencetak 2 gol, dan itu cukup memuaskan bagi kami, dan kami Spanyol sebagai fans ya optimis malam besok pagi mereka bisa menunjukkan permainan yang sangat menarik untuk kita nonton.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, apa sih yang paling terasa beda dari permainan Spanyol tahun ini?
2: Ya, kalau di permainan Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya kalau kita flashback jauh ke belakang, kalau sampai 98 saya pikir mungkin terlalu jauh.
0: Ya,
2: kita
0: terlalu
2: lihat
0: jauh.
2: Yang terdekat saja di 2022, kemudian 2018, itu kan mereka masih dengan strategi mereka dari 2010 itu kita akan mereka sampai 2012, tapi kemudian ini kan revolusi terjadi. Permainan sepak bola ini selalu dia berevolusi, sepak bola modern terus persaingan ini terus jalan. Sehingga dengan tiki-taka ini saya pikir mereka agak kewalahan. Tapi tetap tiki-taka mereka masih terus terapkan. Tapi kali tiki-taka kali ini ya, yang pernah saya katakan di edisi yang sebelumnya waktu saya dia undang datang ke sini untuk berbicara, tiki-taka kali ini kalau ibaratnya di upgrade. Okay. Jadi tiki-taka 2.0. Jadi dia sudah agak 2.0. Naik sedikit dengan transisi yang cepat, dengan permainan yang mulai lebih cepat lagi. Jadi kalau tadinya mungkin dorong main di tengah, dia ke samping, kiri, yeah, kanan, belakang, tapi kali
0: menghabiskan
2: ini
0: waktu ya. Kalau ini dia orang-orang agak dong cepat bilang ya.
2: Jadi dengan pelatih yang baru ini dia agak sedikit cepat, dia pressure-nya agak tinggi. Jadi dia vertikal, dia tak-tak ke depan. Dan kita lihat itu di Arab Saudi kemarin, yeah, itu dia kelihatan itu. Okay. Jadi semua lini dia bermain dan dengan dorong betul-betul sehingga bisa tercipta 4 gol itu.
0: Baik, banyak yang memuji sentuhan Luis de la Fuente ya di tim ini. Tanggapan Bung Luis sendiri bagaimana racikan sang pelatih sejauh ini? Sudah sesuai harapan atau masih ada yang perlu diperbaiki?
2: Ya, jadi De La Fuente ini dia pelatih yang dalam tanda kutip berhasil untuk melakukan regenerasi. Jadi tadinya kita kan kenal dengan Xavi, Busquets, terus Iniesta. Ada juga Iniesta. Di sini dia sudah regenerasi tiga orang ini, pertahanan permainan tengah. Tiga lini tengah ini tiga. Dengan adanya Gavi, ada Pedri, ada Rodri. Rodri ini ya otak dari serangan-serangan ini sekarang ada di jadi ibaratnya basketnya yang hari ini, yeah, waktu mereka raih Piala Dunia 2010 itu ada di Rodri, kemudian Iniesta, dan itu ada di Pedri dan Gavi. Jadi tiga orang ini ya sudah, Bung, kalau baku pegang tiga itu kuat itu.
0: Menurut Bung Luis sudah klop sekali sudah. Ya.
2: Kemudian okay, dia punya pemain-pemain belakang, ada Pau Kubarsi, ada Laporte, ada beberapa yang di belakang juga ya cukup, apalagi Kukureya itu, yeah, kemarin. Nah, Kukureya ini juga ini bisa jadi striker, bisa dibilang dia main maju mundur oke, okay, mantap. Dia macam Puyol juga.
0: Jadi pas ya kalau menurut pas racikan dari pelatih Spanyol sendiri. Oke, okay, untuk dari fans Prancis dulu nih, Bung, banyak yang bilang racikan Didier Deschamps masih jadi senjata utama Prancis. Menurut Bung Jeff sendiri seperti apa? Strategi apa yang ditetapkan sejauh ini? Sudah pas atau masih ada yang perlu dibenahi?
1: Saya pikir kalau kita saksikan pertandingan dari setiap laga yang dilakoni oleh tim Prancis itu sudah sangat sangat tepat sekali racikan dari seorang Didier Deschamps, di mana racikan-racikan yang dia telah melakukan kepada timnya itu akhirnya membuahkan hasil, di mana ada rotasi-rotasi pemain yang menurut kita, kacamata kita fans, tapi juga apa penggila bola, kita merasa bahwa ini pergantian pemain yang sebenarnya tidak layak lah, akan merugikan tim di lapangan, tapi terbalik di lapangan, di mana pemain-pemain cadangan yang dimasukkan juga memiliki kualitas yang sangat baik.
0: Baik, oke.
1: Selanjutnya, kita memang puas dengan apa yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps, di mana pemain-pemainnya diturunkan juga semua memiliki kualitas yang sangat baik. Tapi juga kita malam hari ini merasa ada yang kurang karena dari seorang pelatih ini, orang tuanya atau ibu sementara meninggal atau pelatihnya berduka, sehingga dia tidak akan mendampingi timnya untuk berlaga di malam hari ini nanti.
0: Oh, iya,
1: sehingga ada asisten pelatih yang akan ditugaskan untuk
0: menemani
1: skuad Prancis.
0: Ya? Oke, kalau dari semua pemain Prancis, siapa yang menurut Bung Jeff ini tampil paling konsisten dan paling layak jadi pemain andalan sampai laga ketiga ini?
1: Kita semua sudah tahu bahwa Pak, pemain seperti Kylian Mbappe itu sudah
0: pasti, ya?
1: Pasti dan layak dipertontonkan apa yang dia buat di lapangan. Tapi juga kita tidak lupa dengan seorang Mikael Olis, di mana
0: bantuan-bantuan, iya, sentuhan-sentuhan kecil,
1: sentuhan-sentuhan
0: ya,
1: atau operan yang dilakukan oleh Mikael Olis itu selalu membuahkan hasil yang baik bagi Kylian Mbappe. Kita kembali ke Kylian Mbappe ini, di mana pertandingan malam hari ini mempertemukan dua pemain atau dua bintang yang akan memperebutkan top skor, baik itu dari tim Norwegia dan tim Prancis, di mana Norwegia ada Erling Haaland dan di kami sendiri tim Prancis ada Kylian Mbappe, di mana kami merasa bahwa ini menjadi satu pertandingan bukan saja untuk lolos dari fase grup, tapi juga ajang penentuan siapa yang layak menjadi top skor.
0: Ya? Okay. Yeah. Melewati Messi ya.
1: Melewati Messi.
0: Oke, okay, akhir pekan ini Prancis bakal ketemu Norwegia. Seperti tadi yang sudah Bung katakan, pendapat Bung Jeff sendiri nih, modal terbesar Prancis untuk memenangkan pertandingan nanti itu seperti apa?
1: modal terbesar adalah tim Prancis harus mencuri gol,
0: poin
1: di laga pembuka nanti. Dan seketika kalau Prancis dia sudah memberikan satu gol untuk tim Norwegia, itu akan menjadi kesulitan bagi Norwegia.
0: Oh, itu menurut Umpre. Yeah.
1: Okay. Dimana Erling Haaland sendiri akan mendapat kesulitan dari beberapa pemain bertahan yang ada di tim Prancis, yaitu William Saliba yang sudah malang melintang dengan Erling Haaland di Liga Inggris. Yeah. Dimana
0: Erling, tahu.
1: Dan Erling Haaland sendiri sudah mengatakan bahwa dia tidak suka untuk berhadapan dengan William Saliba.
0: Yeah. Berarti Erling dia setahu ini William dia pun otak sebagaimana nih setahu begitu caranya.
1: Yeah. Ya.
0: Oke, okay, saya ke Bung Luis dulu. Kalau disuruh pilih satu pemain, siapa pemain yang paling mencuri perhatian dan tampil konsisten di kubu Spanyol sampai saat ini?
2: Iya, yeah, kalau saya fans Pedri.
0: Pedri ya.
2: Jadi saya lihat Pedri baik, namun kalau untuk hari ini, per hari ini, Lamine Yamal dia menjadi
0: icon.
2: Senjata dan ikonnya Spanyol hari ini. Dengan kehadiran dia bisa mengubah suasana. Okay. Dan itu terbukti dia kemarin dengan Arab Saudi, dia ialah yang membuat gol. Jadi anak kecil ini nih yang hati-hati
0: anak
2: dia.
0: Anak kecil ini ya. Ya,
2: karena masih sangat muda, baru 18 sekian hari.
0: Iya.
2: 18 tahun berapa hari, dan dia kemarin bikin rekor ya, pemain termuda, salah satu termuda 18 ya, sekian.
0: Okay.
2: Dan memang paling muda waktu itu Pele ya 17 tahun, tapi kemudian setelahnya sekarang dia termasuk salah satu yang muda. Ya. Jadi saya pikir ini Lamine Yamal, kemudian kalau disuruh pilih satu ya Lamine Yamal, tapi kemudian saya juga menyodorkan tadi dua nama Pedri dan Rodri. Pedri, Rodri ini sebagai otak daripada serangan Spanyol.
0: Oke. Okay. Baik. Nanti kalau Yamal dia dengar Bung Luis bilang dia anak kecil, dia bilang, jangan panggil aku anak kecil om. Oke, okay, dari dulu Spanyol identik dengan permainan penguasaan bola dan lini tengah yang kuat. Menurut Bung Luis sendiri, apakah itu masih jadi senjata utama mereka di Piala Dunia kali ini?
2: Ya, saya pikir itu masih menjadi trennya sepak bola Spanyol. Kita lihat dari beberapa kali pertandingan, baik itu dari 2022, kemudian kemarin Euro 2024 yang mereka juara. Tengah ini masih menonjol dengan penguasaan bola Spanyol. Setiap kali Spanyol main, selalu ball positionnya itu Spanyol selalu unggul. Namun ya lemah tadi di penyelesaian, itu yang agak sedikit. Nah, dan jadi kalau untuk bicara lini tengah, saya pikir Spanyol masih sangat baik. Dan ini akan mereka buktikan besok, apalagi ditambah dengan tadi Lamine Yamal, Nico Williams yang bisa memberikan serangan yang cukup berarti di sisi kiri dan kanan. Dan itu tadi ada striker Oyarzabal, itu ya saya pikir tiga orang ini tambah dengan Olmo lagi yang sudah
0: di tengah ya
2: cukup komplit. Jadi baik, tengah masih menjadi andalan oleh Spanyol.
0: Oke, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini teman Pro 2. Oke, saya ke Bung Jeff dulu, narasumber dari Fans Club Prancis. Kalau bicara Norwegia ya, pasti langsung kita ingat tentang Erling Haaland ya. Sejauh ini pengamatan Bung Jeff sendiri, bagaimana cara terbaik Prancis untuk meredam ketajaman Haaland ini?
1: Ya, kita tahu bahwa Erling Haaland ini di Liga Inggris dia menjadi top skor, walaupun ada beberapa striker di Liga Inggris yang juga berikutan dengan dia, tapi untuk beberapa musim belakangan ini Erling Haaland masih top skor. Jadi itu sudah menjadi catatan khusus bagi pelatih untuk bagaimana memberikan ramuan yang terbaik bagi pemain belakang Prancis untuk bisa menghadang atau memperhambat pergerakan daripada seorang Erling Haaland. Kita tahu bahwa seketika dia pegang bola di kotak penalti itu tetap membuahkan hasil, yaitu gol. Oleh sebab itu ini wajib untuk diwaspadai oleh setiap pemain belakang untuk selalu menjadi perhatian khusus Erling Haaland ini bagi mereka, sehingga tidak terjadi kecolongan. Erling Haaland ini bisa leluasa untuk memberikan tembakan-tembakan. Kita tahu buat tembakan daripada Erling Haaland ini tidak akan dibendung oleh seorang kiper apapun. Kiper akan jatuh dengan bola juga dalam gawang. Oleh sebab itu yang bisa untuk menghalangi dia pemain bertahan
0: back ya, belakang ya.
1: Pemain bertahan Prancis atau pemain belakang Prancis. Tapi juga ada pemain tengah yang harus turun membantu untuk memperhambat pergerakan daripada Erling Haaland.
0: Oke, luar biasa. Kayaknya Bung Fran sudah bisa jadi pelatih ya, Bung Jeff ya. Oke, meski tampil bagus, pasti masih ada pekerjaan rumah di Prancis. Tanggapan dari Bung Jeff itu bagaimana? Di lini mana Prancis masih perlu banyak evaluasi?
1: kalau kita saksikan beberapa pertandingan di fase grup ini, mungkin penyelesaian akhir itu yang harus diperbaiki oleh pelatih, tapi juga beberapa gelandang yang kita lihat dari dua pertandingan kemarin, khususnya melawan Irak, itu kayak mereka sudah kehabisan untuk memberikan satu sentuhan atau operan kepada Kylian Mbappe atau striker lainnya untuk mencetak gol. Oleh sebab ya, itu yang mungkin menjadi catatan khusus bagi pelatih sehingga bisa membenahi lini-lini ini. Tapi juga ada pemain belakang yang juga harus selalu konsisten. Kalau dia naik secepat itu juga dia harus balik lagi.
0: Oke, baik. Kalau melihat persaingan di grup E sekarang ini, seberapa optimis Prancis bisa finish sebagai juara grup?
1: Kalau kita yakin kita sudah lolos dari fase grup, tapi mental finalis dan mental juara itu selalu mengedepankan kami, tim Prancis atau tim Prancis ini, untuk selalu melakoni setiap laga itu harus dengan kemenangan.
0: Berjaga-jaga itu lebih baik ya. Oke, saya ke Bung Luis dulu. Nah, di laga ketiga nanti Spanyol akan berhadapan dengan Uruguay, yang terkenal punya permainan ngotot dan juga disiplin ya. Ini menurut Bung Luis, apa kunci supaya Spanyol bisa mengamankan kemenangan?
2: Ya, untuk Uruguay ini agak sedikit beda, karena kita tahu Uruguay ini pemenang Piala Dunia dua kali, yang versi Piala Dunia tapi juga dua kali versi yang sebelumnya. Jadi mereka ada pakai 4 bintang di baju Uruguay itu. Dan mereka ini terkenal tim yang keras, disiplin, dan untuk masalah duel fisik dong terakosok. Jadi untuk Spanyol ini memang harus sabar dan jangan terpancing emosi.
0: Jangan terpancing ya.
2: Kemudian kuasai lini tengah. Jadi apa pertarungan antara Valverde dan Bentancur. Untuk Uruguay dong pemain tengah itu, jadi ini Rodri dengan Gavi dan Dondua kerja keras untuk bisa mengimbangi Dondua ini. Kemudian dong belakang itu juga ada apa? Nunez. Dong punya penyerang itu ada Nunez. Jadi ini juga nanti bisa merepotkan. Tapi saya pikir Spanyol bisa melihat. Ini memang mereka apa cukup keras, kencang, tapi tadi apalagi mereka sudah poin mereka ini kan apa?
0: Dua ya.
2: Baru dua ya, karena imbang dua kali dan ini mereka juga pasti akan sangat ngotot. Dan ini juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk Spanyol. Tapi saya pikir tadi pemain-pemain tengah tadi, apalagi kita punya duet trio apa Gavi, Pedri, kemudian ada Rodri. Nah, ini mereka bisa mengimbangi lah. Jadi apalagi dong sebab aku tahu Valverde kan main di Liga Spanyol. Terus dong tiga ini juga dong semua ada di situ. Jadi dong sebisa baku tahu dong pucara main.
0: Nanti
2: dong lihat besok.
0: Kalau dari kubu Uruguay sendiri, siapa pemain yang paling wajib diwaspadai oleh Spanyol?
2: Iya, tadi saya sudah mungkin ada singkung, ada nama Nunez itu. Nunez itu dia penyerang yang cukup tajam juga, dan juga dia punya pengatur serangan. Tadi Valverde itu mantap, gelandangnya Real Madrid itu. Nah, itu juga kemudian dia punya Ronald Araujo di bagian belakang, itu dia juga cukup kuat dengan dia punya duel-duel apa cleaning seat-nya
0: untuk pemain-pemain itu juga cukup matakan bola ya.
2: Ini juga apa harus hati-hati juga ada Bentancur tadi. Bentancur itu dia punya pemain tengah juga. Jadi dia dengan Valverde tamu tadi main belakang tadi sama dong Nunez striker di depan. Nah, itu
0: harus dong diwaspadai.
2: Dong waspadai dong dorang itu. Tapi saya pikir lah Luis de la Fuente dia tahu. Si nama dia tahu dia nanti.
0: Oke, kita melihat persaingan di grup H ya. Seberapa optimis Spanyol bisa keluar sebagai juara grup ini, Bung Luis?
2: Iya. Kalau saya sebagai fans, kita harus optimis, kita tetap mendukung optimis karena Spanyol dia baru punya poin 4, jadi baru menang satu kali, apa draw satu kali jadi 4, jadi harus ini supaya dia bisa keluar dari juara, dia jadi juara grup H. Kalau dia kalah memang mungkin ada kemungkinan, tapi dia kalahnya kalau kalah banyak dia agak repot juga nanti. Jadi memang harus menang.
0: Tidak boleh kecolongan banyak.
2: Tidak boleh, dia gas. Dan memang kalau kita melihat tren Spanyol 2 tahun terakhir dia belum pernah kebobolan di 90 menit. Kalau yang dengan Maroko 2020 itu kan penalti. Terus apa kemarin di UEFA Nations League dengan Portugal juga menang penalti. Tapi untuk kebobolan 90 menit ini dia belum. Jadi saya pikir De La Fuente dia juga akan mempertahankan bagian itu.
0: Wataknya
2: untuk
0: itu ya.
2: Apa kipernya itu gawangnya tetap aman.
0: Oke, baik. Bu, saya ke Bung Jeff dulu nih. Bahkan kalau lolos nanti ya Prancis, menurut Bung Jeffrey sendiri apakah Prancis punya peluang untuk melaju lebih jauh lagi mungkin sampai semifinal atau bahkan mengangkat trofi Piala Dunia?
1: Seperti apa yang tadi saya katakan bahwa kami untuk Piala Dunia berturut-turut ini kami finalis, finalis di partai final. Jadi kami sangat berkeyakinan bahwa tim Prancis akan melangkah sampai ke
0: pegang piala
1: atau okay. juara.
0: Juara Piala yeah. Dunia ya. Baik, masing-masing fans itu memang sangat yeah. mempunyai keyakinan untuk mendukung negara yang ikut memeriahkan di FIFA World Cup 2026 ini. Kita geser ke Kota Serui ini, seperti apa sih euforia para pendukung Prancis di sini setiap kali Les Blues bertanding?
1: Kalau lihat dari pendukung Prancis atau fans Prancis yang ada di Kota Serui dan sekitarnya ini, kita sendiri sudah melihat bahwa kita tidak terlalu banyak. Mm-hmm. Tapi fans kita sangat antusias sekali seketika tim Prancis itu dia berlaga. Artinya tim Prancis itu sudah menjadi idola atau sudah menjadi kebanggaan bagi kami fans, sehingga setiap tim Prancis berlaga kita sangat antusias, dan hal-hal apa saja yang sangat positif pasti kita akan lakukan demi mengedepankan atau mengangkat tim kita, yaitu tim Prancis.

0: Jadi ya, untuk antusias kita sangat antusias. Mungkin dengan langkah-langkah yang kita bisa laksanakan, mungkin dengan nonton bareng, terus cerita-cerita di sekretariat atau bahkan mungkin di jalan untuk menyambut,
1: saling menyapa ya.
0: Untuk konvoy-konvoy juga kita saling buang informasi, mungkin di WA, di Facebook Messenger dan sebagainya. Kita saling kumpul, misalnya ketika ada laga kita berkoordinasi jalan konvoy sama-sama. Dan di sebelum-sebelumnya juga begitu. Bahkan kalah juga kita duduk sama-sama
1: menyesali sama-sama ya. Kalau melihat performa Spanyol sejauh ini, menurut pengamatan Bung Alwi sendiri, apakah Spanyol punya peluang untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia?
0: Ya, untuk bicara peluang, saya pikir semua negara punya peluang, apalagi yang sudah menunjukkan performa untuk laga yang dua laga terakhir. Bahkan yang belum memiliki bintang pun punya peluang, seperti Norwegia, kemudian ada Jepang dan lain-lain. Tapi kalau kami Spanyol juga sama, maka kami pun juga sangat optimis, apalagi datang dengan juara Euro 2024, datang dengan stok pemain yang baru, regenerasi dari yang tadi tiki-taka yang lama dengan tiki-taka 2.0 tadi. Kami cukup optimis dan sangat optimis bisa bicara banyak nanti.
1: Oke, bisa bicara banyak.
0: Kami optimis bisa masuk sampai ke walaupun berat, karena tadi tentu kita punya lawan seperti ya sang juara bertahan Argentina, juga ada Prancis yang finalis dua kali berturut-turut, juga ada Brasil, ada Argentina, ada Jerman,
1: Belanda.
0: Ada Belanda yang selalu tampil memukau di fase-fase grup ini. Nah, itu saya pikir lawan Spanyol tidak mudah juga, sangat berat. Tapi itu tadi, kami walaupun berat kita tetap optimis. De La Fuente si nama dia optimis. Dari malam kemarin aku kontak dia, aman jalan.
1: Oke. Saya jadi keingat ya obrolan kemarin yang dong bilang nanti Belanda isi gol dari pemain sampai penjaga gawang kiper ya.
0: Spanyol.
1: Baik, saya ke Bung Jeffrey dulu nih. Biasanya sebelum kick off dimulai, fans klub Prancis di Serui punya tradisi atau kegiatan khusus tidak? Misalnya nonton bareng mungkin, atau kumpul sama-sama, atau bikin prediksi skor apa begitu di grup?
2: Kita kegiatan itu kita sudah laksanakan beberapa perhelatan Piala Dunia belakangan ini, di mana setiap Piala Dunia hendak berjalan kita persiapkan mabes kita, tapi juga kita merekrut kembali, kita punya fans yang mungkin tadinya sudah
1: redup
2: ya, kita daftarkan kembali di grup. Terus kita melakukan satu pertemuan-pertemuan yang membicarakan tentang kesiapan-kesiapan fans dalam menghadapi laga Piala Dunia di mana tim kita akan berlaga. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan positif yang kami lakukan, yaitu bakti sosial. Itu kami sudah lakukan beberapa kali, tapi juga ada kegiatan positif yang kami lakukan di mana kami memberikan bantuan kepada sesama fans yang mungkin membutuhkan. Itu yang sementara ini kita sedang mengerjakan. Nonton bareng pun kita laksanakan di mabes kita, di mana prosedur yang sudah kita sepakati bersama koordinator fans yang lainnya, bersama pihak keamanan, selalu kita terapkan itu, sehingga terlihat kita fans Prancis ini mungkin bersama Spanyol ini mungkin tim yang sangat solid dan sangat berwibawa sekali. Sehingga kita selalu pengurus mengedepankan itu kepada setiap fans untuk bagaimana mempertahankan kita punya
1: tradisi itu. Oke, kalau pertandingan sudah selesai, biasanya suasananya seperti apa? Anda langsung bubar kah, atau masih bicara-bicara dulu, atau evaluasi pertandingan kah, atau mungkin menang selanjutnya nih tumpu selebrasi seperti apa begitu?
2: Kita biasanya kalau nonton bareng di mabes kami setelah pertandingan, misalnya macam fase grup kemarin, kita ada beberapa teman atau rekan fans yang kita kumpul dan kita membicarakan untuk bagaimana persiapan kita untuk laga selanjutnya. Kita akan melaksanakan konvoy, tapi juga ada kegiatan-kegiatan positif lainnya yang kita lakukan.
1: Oke, kalau sekarang kita ngeliat di media sosialnya Bung Jeffrey, ini selalu ramai kalau ada pertandingan besar. Pandangannya Bung Jeffrey itu seperti apa? Perang komentar antara fans ini masih seru-seruan atau saja, atau kadang sudah kelewatan nih? Apakah masukan yang ingin disampaikan oleh Bung Jeff?
2: Kalau saya sendiri, saya melihat di media sosial, khusus kita fans Prancis, walaupun kita sudah meraih bintang dan tim Spanyol juga, tapi kita tidak terlalu

0: berlebihan
1: ya
0: dalam menggunakan media sosial untuk saling menjatuhkan, saling membuli. Tapi kadang yang saya ikuti dan saya pantau dan saksikan di setiap media sosial itu, kita selalu mengangkat tim kita atau pemain-pemain kita yang menjadi pemain idola itu di media sosial. Kalau saya melihat, khusus untuk kita di Serui, khusus untuk fans Prancis, kita belum terlalu nampak sekali di media sosial dalam saling apa
1: menjatuhkan
0: atau, saling bully membully. Kita fans Prancis itu tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita lihat untuk tim-tim lain, mereka menggunakan media sosial ini untuk saling membuli dan menjatuhkan. Itu sebenarnya sesuatu yang salah.
1: Oke, baik. Saya ke Bung Louis dulu. Biasanya ada tradisi khusus tidak sebelum pertandingan dimulai? Misalnya mungkin nonton sama-sama atau pakai jersey yang seragam, atau ada ritual wajib biar Spanyol menang ini?
2: Saya pikir untuk ritual-ritual khusus, saya pikir mungkin ya tidak terlalu ini ya, karena kita bukan orang Spanyol juga. Jadi, ya paling ya sebagai fans saja ya, dengan mungkin menunjukkan kekompakan kita. Paling ritual khususnya itu mau kasih tahu, kita nonton di mana, bagaimana, saya bawa apa, kok bawa apa, sudah paling itu. Jadi ritual dalam tanda kutip di sini lebih kepada partisipasi. Jadi mari kita ke sana, mungkin hari ini kita pakai jersey, jersey Spanyol, nonton di
1: merah, putih,
2: nonton di secret, saya bawa kopi, saya bawa kue, sudah ini ada ini, saya bikin papeda atau apa. Jadi beberapa begitu. Jadi beberapa kali kita nonton bareng itu seperti itu. Jadi datang mungkin masing-masing bawa sedikit yang ada, yang kita punya. Datang kemarin kita sama-sama nonton rame-rame ini, sama-sama tombobar.
1: Kalau soal rivalitas di media sosial ini, sekarang kan sering sekali ya pertanyaan yang sama seperti Bung Jeff tadi, perang komentar antar pendukung. Menurut Bung Louis sendiri, itu masih sebatas hiburan atau kadang sudah terlalu berlebihan?
2: Kalau saya lihat tren media sosial ini di tahun ini, di per 2026 ini, dia cukup aman-aman. Sebelumnya di 2022 itu lebih gawat. Itu turun baku buli, hancur baku, sikat sampai baku bakar bendera sampai segala macam. Tapi saya lihat trennya sudah mulai ke arah yang lebih positif. Jadi bulinya kalau saya perhatikan masih di batas wajar-wajar. Untuk sampai ke paling ya baku bicara itu biasa, tapi lepas daripada itu masih seperti ya macam misalkan tadi pagi, mohon maaf saya sebut merek, macam Jerman tadi pagi saya telepon sama teman yang fans Jerman, mau main, tapi itu masih dalam biasa. Masih dalam wajar. Kita ya walaupun kita rival, tapi inti daripada kita masih tetap baku saudara, baku adik. Paling kita coba ya tertawa-tertawa. Jadi bercanda itu masih, kalau saya masih di dalam
1: batas wajar.
2: Khusus untuk kami Spanyol, ya sejauh ini saya fans-fans Spanyol pun juga
1: tenang-tenang.
2: Masih aman-aman saja. Paling ya baku gara juga itu biasa. Masih dalam, kalau saya masih di dalam koridor biasa-biasa, aman-aman saja.
1: Jadi yang lebih parah tuh yang di 2022 di awal,
2: sebelumnya itu. Apalagi di saat yang 2010, 2008, waduh itu tuh. Mungkin waktu itu juga Facebook belum terlalu rame-rame juga kan.
1: Mungkin jadi, orang belum paham
2: Sampai kita bisa dengar gara-gara bola apa adik kakak bisa baku pukul, kita bisa dengar di apa di media, di maksudnya dari bibir net tadi, kalau mungkin media yang ini tuh antara lihat atau dengar cerita-cerita itu masih waktu lalu-lalu, tapi hari ini saya pikir sudah mulai, dan ini saya harap dia tren ini positif, ini dia jalan terus, jalan walaupun terus. Kita berbeda pilihan, tetapi persaudaraan, kekeluargaan itu jauh lebih utama.
1: Nah paling ini hal yang paling ditunggu-tunggu teman Pro 2 nih, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui. Berapa prediksi skor Bung berdua untuk pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol? Silakan Bung
0: Jeffrey. Baik, terima kasih. Pertandingan malam hari ini akan temukan kedua tim yang memang penuh dengan berbagai pemain bintang, di mana Norwegia dengan Erling Haaland, tapi juga ada gelandang Martin Odegaard, dan juga Prancis dengan kedalaman skuad yang ada. Saya yakin mereka akan saling memperebutkan untuk mencetak gol lebih dulu. Tapi saya berkeyakinan bahwa Prancis akan mencuri di babak pertama dengan mencetak gol lebih dulu. Yang selanjutnya Norwegia juga akan mengejar, tapi terakhir Prancis yang akan keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1.
1: 2-1. Kalau Bung Louis sendiri silakan.
2: Ya, kalau saya untuk tebak skor seperti tadi saya sampaikan bahwa lawan Uruguay ini lawan yang inilah, ini Spanyol lawan yang sesungguhnya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Jadi ini cukup keras. Jadi kalau saya, tapi karena saya fans Spanyol, jadi saya tetap mau prediksi Spanyol menang lah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau saya 3-1.
1: 3-1. Oke, okay, untuk Spanyol. Terakhir Bung Jeff, siapa pemain muda Prancis yang punya potensi jadi bintang besar dunia setelah Piala Dunia 2026 ini, dan kenapa memilih dia?
0: Kita sendiri telah menyaksikan bahwa pemain muda yang berbakat dan bertalenta, di mana ada gelandang Michael Olis, dia akan menyamakan rekor seperti seniornya yaitu Kylian Mbappe. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa yang akan keluar dan sebagai bintang untuk Piala Dunia kali ini, kita sudah tahu bahwa pasti Kylian Mbappe.
1: Kylian Mbappe, oke. Okay.
0: Karena di sisi lain dia akan mengejar top skor, tapi juga dia akan mengoleksi gol bagi tim Prancis.
1: Oke, okay, luar biasa sekali. Memang ini sangat-sangat luar biasa keyakinannya Bung Jeffrey ya. Oke, okay, terakhir Bung Luis, siapa pemain muda Spanyol yang punya potensi jadi bintang besar dunia setelah Piala Dunia 2026 ini, dan kenapa memilih dia?
2: Iya baik, kalau saya ya seperti saya singgung di awal, walaupun saya fans Pedri, tapi untuk bintang muda yang besok akan bersinar itu Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal,
2: dia ini bintang muda yang akan bersinar besok ini dan ke depan, karena dia punya apa insting ya, dia punya mungkin ya bilang karisma, katalenta,
1: yeah,
2: dia punya talenta yang jadi ya, kan dikatakan dia dikatakan wonderkid ya, anak ajaib. Jadi dia bisa bicara banyak nanti, dan dia bisa keluar sebagai pemain Spanyol yang nanti akan menjadi bintang besar di tahun-tahun berikut. Kalau dia tidak cedera, kalau dia tidak main, karena saya ingat juga seperti dulu ada Ansu Fati, pemain muda Spanyol juga, tapi kemudian redup. Nah ini kalau dia jaga tetap konsisten, dia tetap bermain dengan jaga diri dan lain sebagainya, saya pikir dia akan jadi pemain yang sangat bersinar. Kemudian selain dia, izin kalau boleh tambahkan dia.
1: Iya, boleh.
2: Spanyol ini gudang pemain muda. Dia ini selalu ada regenerasi. Ada juga Pau Cubarsí. Dia back tengah Barcelona itu, dia juga sangat baik, dan dia baru mungkin 17 atau 18 tahun.
1: 18 tahun lebih ya.
2: Dia Cubarsí juga jadi salah satu, dan juga Nico William juga dia juga nanti juga bersinar. Kemudian tadi Pedri, nah itu pemain muda yang nanti akan terus bersinar.
1: Oke, dan menjaga tim Spanyol tentunya ya. Baik, terima kasih untuk Bung Jeffrey dan juga Bung Luis. Perbincangan kita malam hari ini luar biasa sekali. Dan untuk teman Pro 2, itu tadi kita dan juga pemirsa live streaming RRI Serui, narasumber kita dari fans klub Prancis Kota Serui dan juga fans klub Spanyol Kota Serui, yang sudah berbagi cerita, analisis juga pengalaman hingga euforia mendukung tim kebanggaannya. Semoga pertandingannya nanti benar-benar menyajikan sepak bola yang menarik, penuh sportivitas, dan tentunya menghibur seluruh pecinta bola dimanapun berada. Buat teman Pro 2 ya, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui, jangan lupa saksikan pertandingan pamungkas fase grup. Grup I ada Norwegia vs Prancis, dan juga Uruguay akan vs Spanyol. Kedua laga ini menjadi penentu posisi akhir klasemen grup menuju babak 32 besar. Tetap dukung tim favorit dengan cara yang positif. Boleh beda jersey, boleh beda prediksi, tapi jangan sampai beda persaudaraan. Saya selaku host Maria Numberi pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami di Giba Bola. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit dan salam olahraga, salam sepak bola, dan sampai jumpa.
2: Sampai.

0: Widih, dilihat-lihat, baru ada yang buka paket nih.
1: Iya dong, biasalah, skincare bulanan.
0: Mau kemana?
1: Bentar, mau buang ini.
0: Loh, itu bungkus paket kamu, masih ada identitas kamu loh. Bisain dulu kali, dicabut, diguntingin, atau kalau perlu dibakar. Jangan enteng loh kamu sama hal begini, bahaya tau. Zaman sekarang tuh, apa-apa yang gak bisa, jadi dibisa-bisain. Kalau ada orang yang iseng nemu bungkus paket kamu, terus dia pakai identitas kamu, atau malah neror-neror kesini gimana? Gak mau kan?
1: Ih, iya juga ya. Yaudah, aku pisahin dulu deh kalau gitu. Ngeri sendiri jadinya kalau ngebayangin kejadian beneran. Amit-amit.
0: Di zaman serba digital ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini sangat berguna untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, intimidasi online terkait gender, menjauhi potensi penipuan, dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
1: Hak kendali atas data pribadi menjadi tanggung jawab utama yang harus disadari oleh diri sendiri.

0: Widih, dilihat-lihat, baru ada yang buka paket nih.
1: Iya dong, biasalah, skincare bulanan.
0: Mau kemana?
1: Bentar, mau buang ini.
0: Loh, itu bungkus paket kamu, masih ada identitas kamu loh. Bisain dulu kali, dicabut, diguntingin, atau kalau perlu dibakar. Jangan enteng loh kamu sama hal begini, bahaya tau. Zaman sekarang tuh, apa-apa yang gak bisa, jadi dibisa-bisain. Kalau ada orang yang iseng nemu bungkus paket kamu, terus dia pakai identitas kamu, atau malah neror-neror kesini gimana? Gak mau kan?
1: Ih, iya juga ya. Yaudah, aku pisahin dulu deh kalau gitu. Ngeri sendiri jadinya kalau ngebayangin kejadian beneran. Amit-amit.
2: Di zaman serba digital ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini sangat berguna untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, intimidasi online terkait gender, menjauhi potensi penipuan, dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
3: Hak kendali atas data pribadi menjadi tanggung jawab utama yang harus disadari oleh diri sendiri.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau. Ulat.
6: Buaya.
4: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Shen Agnya Indonesia, pahlawan 17 tahun dari Maluku, ini dia Martha Christina Tiahahu. Di usia yang sangat muda, Martha sudah menjadi salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku dalam melawan Belanda. Perempuan yang sering disebut Sri Kandi Tanah Maluku ini merupakan anak sulung dari Kapiten Paulus Tiahahu. Martha dengan setia terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Tak hanya mengangkat senjata, ia juga memberikan semangat kepada kaum wanita agar turut membantu kaum pria di medan perang. Di 1817, tentara Maluku melakukan perlawanan terhadap Belanda karena adanya tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Martha, ayahnya dan pasukan mereka membantu perlawanan yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Namun bagaimanapun juga, laskar rakyat Maluku tetap kalah jumlah dengan tentara Belanda. Mereka pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke kapal Everstand. Martha yang masih muda dibebaskan, tapi ayahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Martha dan rekan-rekannya dibawa dan dijadikan pekerja paksa di Tanah Jawa. Dari situlah kondisi kesehatan Martha semakin memburuk tiap harinya. Namun ia menolak makan dan menerima pengobatan. Akhirnya, pada 2 Januari 1818, Martha pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pada 20 Mei 1969, Martha diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selamat jalan, Martha. Terima kasih ya atas perjuangan dan keberaniannya.
1: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.

0: Akhir-akhir ini, kok jualan sepi ya? Pada kemana sih pelangganku? Sekarang udah pada jarang nongkrong.
1: Hey, Din, lagi ngapain? Aku lihat dari tadi, serius amat. Emang kamu lagi mikir apa sih?
0: Ini, Ra, belakangan ini usahaku sepi banget. Udah jarang ada pelanggan yang datang kemari. Apa mereka bosan ya sama produk usahaku?
1: Jadi masalah itu yang bikin kamu sampai melamun tadi. Gini ya, Din, setiap usaha atau bisnis itu pasti ada pasang surutnya. Ya, tergantung dari kamu aja. Coba deh gunakan strategi jitu.
0: Emang strategi usaha apa lagi yang harus aku lakuin?
1: Gini ya, Din, strateginya tuh gampang banget. Pertama, lakukan dulu riset pasar. Jadi kamu bisa tahu keinginan pelanggan itu seperti apa. Kedua, ikutan partisipasi di jejaring media sosial agar visibilitas merek produk bisnismu juga punya daya tarik. Nah, ketiga, tingkatkan lagi retensi pelanggan, seperti prioritaskan layanan pada pelanggan, loyal kepada pelanggan, tepati janji, dan jangan lupa

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di browser siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lounge bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lounge nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm ready. I
0: want
1: to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu.
1: Cuma dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main
0: okay.
1: Gitar.
0: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play di guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Syumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan mm-hmm. Batas Senda sangat suka sama mm-hmm. Iron Veins. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm.
2: It's God.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Syumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Syumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AJ. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: ya, shield ya, yeah, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fence?
2: Yes, Iron Fence.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan itu? Ya?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo Ag.
0: Shumo Ag.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Ag, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
0: Not yet. Not yet, ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Ag dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo Ag.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: across your street.
1: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, dari kawasan Jalan Petamburan di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2, serui teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi di jam 9 atau 1 jam lebih ya, kita udah bersama-sama relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta ya, di MLC Music Live Chat. Nah teman Pro 2, oke sekarang kita lanjut nih bareng Kak Ucha, dan pastinya kita akan cek malam jam kalau malam-malam. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, di jam 10 ini Kak Ocha akan berbagi obrolan dari seputar Piala Dunia nih ya teman Pro 2. Oke, dan kali ini teman Pro 2, oke, BTW nih teman Pro 2, Kak Ocha tadi satu hari ini lihat kayaknya banyak nih yang membicarakan tentang kekalahan Jerman. Oke teman Pro 2, begini, Jerman itu udah lolos loh ke 32 besar, tapi di situ mereka nggak bilang 32 besar ya, udah menang udah masuk, tapi di situ mereka bilang kalah ya, tetap kalah nih teman Pro 2, yaitu Jerman kalah dari Ekuador. Nah teman Pro 2, tumbang dari Ekuador dalam laga terakhir grup E Piala Dunia ini, komitmen pasukan di Nation Delft ini dipertanyakan ya teman Pro 2. Apakah mereka kalah dari Ekuador ini karena malas-malasan? Nah teman Pro 2, alih-alih mengistirahatkan banyak pemain, pelatih Julian Nagelsmann masih banyak memainkan starter yang sama seperti saat melawan Curaçao, Padan, juga Pantai Gading. Nah, Jerman unggul cepat lewat gol dari Leroy Sané. Namun nih teman Pro 2, setelah itu ada Joshua Kimmich ya, yang keteteran mengatasi tekanan Ekuador yang mengusung misi wajib menang. Dan pada akhirnya nih teman Pro 2, Jerman kalah 1-2 dan Ekuador memutar balik situasi dengan gol-gol dari Nilsson Angulo dan Gonzalo Plata ya, pemain Ekuador nih. Ya dalam konferensi pers selepas laga berlangsung nih teman Pro 2, ya Nagelsmann ditanya apakah timnya sudah kehilangan komitmen bermain karena sudah mengunci juara grup. Ya katanya nih teman Pro 2, tidak, hentikan omong kosong itu, memangnya ada apa? Apakah pemain tidak ingin bermain? Tentu saja mereka ingin, tetapi lawan lebih menginginkannya. Nah teman Pro 2, Jerman sedang menanti lawan di 32 besar. Jerman berpotensi menuju tim peringkat ketiga di grup C, D atau F nih ya teman Pro 2. Dan biarpun kalah, Jerman udah lolos ke 32 besar ya teman Pro 2. Daripada yang lain masih menunggu draw dan juara grup dan juga runner up-nya ya teman Pro 2. Dan di sini juga teman Pro 2 ada Arda Guler nih. Ya pemain Turki, kita tahu ini pemain Real Madrid ya. Mukanya imut-imut sekali nih. Dan kita tahu bahwa Turki menang 3-2 atas Amerika Serikat meski mereka sudah gagal ya ke 32 besar Piala Dunia ini. Namun teman Pro 2, ada yang lain loh dari Arda Guler, yaitu pecah telur ya. Dia bikin gol dan cetak rekor pertamanya di Piala Dunia. Ya teman Pro 2, Arda Guler cetak 1 gol di menit ke-10 untuk samakan kedudukan 1-1. Ya Arda Guler menerima bola dari Yilmaz di depan gawang dengan tembakan kencang tuntaskan peluang. Ya dilansir dari Tribun, gol Guler itu jadi rekor untuknya. Ya Guler jadi pemain Turki termuda yang cetak gol di ajang Piala Dunia ini loh teman Pro 2. Ya Arda Guler sekarang ini berusia 21 tahun 120 hari saat mencetak gol. Ya Arda Guler geser rekor yang sebelumnya dipegang oleh Emre Belözoğlu dengan 21 tahun dan 275 hari. ya Arda Guler ini ya masuk dalam daftar pemain dengan banyak tembakan di fase grup Piala Dunia, yakni ada sekitar 10 tembakan ya teman Pro 2. Dan pada akhirnya ya hari ini ada juga gol dari Arda Guler. Dan kita tahu nih teman Pro 2, bagi yang halal Madrid, kita tahu bahwa Arda Guler ini pemain Real Madrid yang selalu jadi starter buat Turki di Piala Dunia 2026, dan dirinya pun selalu bermain penuh loh teman Pro 2. Yakin Guler masih muda dan karirnya masih panjang ya. Akankah di Piala Dunia mendatang Guler bisa menjadi lebih bertaji bahwa Turki menjelang lebih jauh lagi nih teman Pro 2? Menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Apakah Guler ini kan masih muda, dia karirnya juga masih panjang, dan mungkin di Piala Dunia yang berlangsung atau yang akan mendatang, Arda Guler ini bisa bertaji bahwa Turki melangkah lebih jauh dan dia bisa mencetak gol dan menjadi pemain Turki ya mencetak sejarah. Bagaimana nih tanggapan kalian teman Pro 2? Tulis di komentar di bawah ini ya. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini KOJ akan balik lagi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Eh, Din, saya dengar sektor perikanan di Indonesia ni boleh juga, peluangnya bagus.
1: Iyo, terus kenapa, Dika? Tumben, kok bicara barang itu?
0: Sab maksud begini, Din. Kan beberapa waktu lalu kok ada mau investasi, tapi kok masih bingung toh. Apalagi investasi di masa muda begini.
1: Iyo, Dika. Ya ampun, kok masih ingat juga. Jadi yang kau maksud tadi tuh, saya coba investasi di bidang perikanan kah?
0: Nah, itu sudah tepat sekali. Itu yang saya maksud.
2: Sektor perikanan dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya perikanan melimpah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

FM. Oke teman Pro 2, masih bareng Kak Ocha di sini ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, oke Kak Ocha akan ngobrol dikit nih. Oke. Sebentar ya teman Pro 2. Kita akan menyaksikan pertandingan dari Uruguay versus Spanyol, dan juga di sana ada Norwegia dan juga dan juga Prancis ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, big match antara Norwegia versus Prancis di match day terakhir grup. Terakhir grup I di Piala Dunia ini bakal berlangsung dini hari ya teman Pro 2. Laga antara Norwegia versus Prancis bakal berlangsung di Boston Stadium Amerika Serikat. Pada dini hari, dan kick off-nya jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti di timur kan menjadi jam 4 subuh ya teman Pro 2. Itu kick off pertandingannya Norwegia versus Prancis. Ya tahu nggak teman Pro 2, Norwegia dan Prancis sama-sama telah memastikan tiket ke babak 32 besar. Dan ketua tim ini juga datang dengan modal sempurna ya, setelah menyapu bersih kemenangan dalam dua laga sebelumnya. Ya karena itu teman Pro 2, duel ini ya akan menjadi penentu siapa yang finish ya sebagai juara grup I. Nah teman Pro 2, laga ini ya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki striker tajamnya. Oke teman Pro 2, siapa sih penyerang dari Norwegia? Nah teman Pro 2, penyerang dari Norwegia sudah tak asing lagi nih, apalagi para pecintanya Manchester City. Kita tahu yaitu Erling Haaland. Nah teman Pro 2, Erling Haaland kini masuk dalam daftar top skor sementara dengan koleksi 4 gol. Ya, torehan tersebut juga yang dimiliki bintang Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, yang sama-sama telah mencetak 4 gol nih teman Pro 2. Dan sebentar jam 4 subuh dini hari mereka akan bertemu bersama-sama nih teman Pro 2, Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Ya meski demikian nih teman Pro 2, Les Blues ya sedikit lebih diunggulkan ya untuk mengamankan status juara grup. Ya karena tim asuhan Didier Deschamps ini hanya membutuhkan hasil imbang untuk tetap bertahan di puncak klasemen berkat keunggulan produktivitas gol atas Norwegia. Dan saat ini teman Pro 2, Prancis ya memimpin klasemen sementara grup I dengan raihan 6 poin. Ya sama seperti Norwegia juga di yang posisi keduanya. Namun nih teman Pro 2, Prancis unggul hasil gol ya sehingga hanya membutuhkan 1 poin untuk finish di posisi teratas. Oke teman Pro 2, ini dia ya jadwal Piala Dunia untuk hari besok. Ntar dini hari ya. Pertandingan pertama jam 4 ada Norwegia versus Prancis dan disusul dengan Senegal versus Irak. Itu grup I ya. Dan di grup H ada Tanjung Verde versus Arab Saudi. Dan di jam 7, di jam yang sama juga, jam 7.89 waktu Indonesia Timur, jam 9 pagi yaitu Uruguay versus Spanyol.

Dan kali ini teman perdua timnas Uruguay ya akan menghadapi Spanyol pada laga terakhir mereka grup H. Ya seperti yang tadi Kak Oce bilang pada jam 9 pagi besok, yaitu Uruguay, ya pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, ya dia menegaskan kalau timnya menganggap pertandingan tersebut sebagai laga final demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Ya, Bielsa mengatakan kemenangan menjadi target utama untuk memastikan langkah Uruguay ke fase gugur. Ya, meski hasil imbang masih membuka peluang tipis ya bagi Uruguay untuk melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Dan ia menegaskan timnya tidak ingin bergantung pada hasil pertandingan lainnya. Oke teman perdua, salah satu cara terbaik untuk meredam kekuatan Spanyol adalah dengan membatasi penguasaan bola lawan. Ya di kubu Spanyol juga nih teman perdua, kita lihat kalau pelatih Luis de la Fuente, ya dia mengaku ya memiliki hubungan baik dengan pelatihnya Uruguay yaitu Bielsa ya sejak awal karir pelatihan mereka berdua. Ya, dan dia menyebut juga pertemuan pertama mereka sebagai lawan di lapangan menjadi momen yang sangat istimewa ya teman perdua. Dan Spanyol yang mengincar gelar juara dunia kedua berada dalam posisi yang menguntungkan loh untuk lolos ke babak 32 besar. Namun ya teman perdua, kemenangan tetap dibutuhkan oleh La Roja itu ya untuk memastikan dirinya sebagai juara grup H. Dan De La Fuente ini atau pelatihnya Spanyol mengungkapkan kalau Lamine Yamal dan Nico Williams berpeluang akan tampil. Ya meski kemungkinan hanya mendapat menit bermain terbatas ya setelah kembali ke skuad usai pulih dari cedera ya teman-teman.

Oke teman berdua, kamu tim yang mana nih? Oke, Uruguay versus Spanyol atau Prancis versus Norwegia? Kayaknya Kak Ocha sih bentar nonton Prancis Norwegia. Karena oke, kita lagi taruhan nih teman berdua, semoga menang ya. Oke, untuk teman berdua yang fans sekali sama Spanyol ini. Oke, sebentar Lamine Yamal dan Nico Williams berpeluang tampil nih teman berdua. Tapi mereka hanya bermain di menit yang terbatas saja atau terbatas saja karena katanya mereka usai pulih dari cedera nih ya teman berdua. GWS ya Lamine Yamal dan juga Nico Williams, untuk cederanya semoga membaik. Dan tahu enggak teman berdua? Oke. Selisih antara Uruguay dan Spanyol yaitu mereka imbang 5 ya, total pertandingan mereka 10, Uruguay menangnya 0, Spanyol menangnya 5. Jadi imbang nih ya teman berdua. Ya, selain Uruguay kontra Spanyol, laga lainnya juga akan berlangsung pada waktu yang sama, yakni Tanjung Verde akan menghadapi Arab Saudi. Oke teman berdua. Kayaknya Oka Ocha ngobrol yang pertandingan berlangsung ini aja ya, untuk bentar subuh bantu kasih ingat teman-teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk itu tetapkan kebersamaan hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Indonesia menjadi negara yang dikaruniai ragam flora menawan yang diantaranya terpilih sebagai bunga nasional. Bunga nasional disebut sebagai bunga yang mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Kalau di Jepang punya bunga sakura, di Belanda punya bunga tulip, dan India yang memiliki bunga teratai. Pemilihan nama bunga sebagai bunga nasional sebuah negara tidak dilakukan secara sembarangan ya. Begitupun sama halnya dengan bunga melati sebagai bunga nasional Indonesia. Sebutan yang disematkan untuk bunga melati putih itu yaitu Puspa Bangsa, yang menjadi lambang kesucian dan kemurnian. Bunga melati kerap dianggap sebagai bunga yang suci, anggun, dan tulus. Warnanya yang putih memberikan lambang kesederhanaan dan kerendahan hati. Warna putih juga mewakili warna semua golongan masyarakat Indonesia yang beragam.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah nggak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: Tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: Tapi ingat, selain mengerti bagian dan fungsi tubuh, kita harus merawat dan menjaganya juga loh.
1: Maksudnya gimana sih, Bu?
2: Begini, kakak kan sudah 8 tahun. Kewajiban kakak tidak hanya merawat dan membersihkan tubuh setiap hari supaya sehat, tapi juga menjaganya dengan baik.
0: Nah, maksud ayah itu, ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dengan lembut, seperti kepala, tangan, dan kaki. Tapi, khusus bagian tubuh yang tertutup pakaian, tidak boleh ada yang menyentuh, selain diri kita sendiri.
1: Yeay, I get it. Tadi, Bu Guru juga kasih nasihat. Apapun yang kita alami, harus langsung cerita ke orang tua.

Oke teman Produa, dimanapun kalian berada nih, terima kasih ya untuk kebersamaanmu nih teman Produa with Kak Ocha di RRI Produa Serui. Nah teman Produa, usai sudah kebersamaan kita ya pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami dari awal hingga akhir siaran kita pada 26 Juni 2026 ini. Saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya teman Produa. Oke, tetapkan kebersamaanmu di seperti jam biasa nih ya teman Produa, di awal buka siaran hingga akhir tutup siaran, dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Produa Serui. Oke teman Produa, selamat malam, selamat beristirahat, God bless you, bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu ketika musibah datang melanda dan menimpamu, berarti Allah sayang kepadamu. Datangnya musibah adalah pertanda bahwa Allah menyayangi kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah turunkan musibah kepadanya. Berarti turunnya musibah kepada kita adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menimpakan musibah kepada hamba tersebut. Jika dia ridha, maka Allah ridha kepadanya. Kalau kita melihat ada seorang bocah kecil bermain api, maka dinasihati oleh ibunya, "Wahai anakku, jangan bermain api." Tapi sang anak ini terus bermain api. Kemudian sang ibu mencubitnya, bahkan memukulnya. Maka seketika itu juga sang anak merasa bahwa ibunya jahat. Dia mengatakan, "Mama jahat, mama nakal, mama tidak menginginkan apa yang aku sukai." Akan tetapi jika anak ini tumbuh dewasa, dia akan berpikir, dia akan memahami bahwa ternyata cubitan dari mamanya, pukulan dari mamanya adalah pukulan kasih sayang agar dia tidak terkena bara api. Barangkali itulah cerminan singkat yang bisa kita lihat bahwa teguran dari Allah, musibah yang datang kepada kita sebenarnya adalah kasih sayang Allah kepada kita agar kita terhindar dari musibah yang lebih besar menimpa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Program.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Motivasi untuk sahabat. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Silakan motivasi untuk sahabat. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkulah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka,

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

101,5 FM RRI Pradua Serui. Masih bareng Bang Dul nih teman Pradua. Di pukul 6:59 waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus coba dicam dengan info-info terupdate. Ada Piala Dunia, terkait dengan Piala Dunia. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pradua Serui, teman terbaik kamu.

Wow, kabar-kabar Piala Dunia nih teman Pro 2, Prancis dan Senegal memang masih keras ya teman Pro 2. Prancis yang menang 3-1. Sorry ya teman Pro 2. 4-1 atas Norwegia ya teman Pro 2. Dan Senegal di pertandingan yang lain di hari yang sama, di jam yang sama, Senegal berhasil menundukkan Irak dengan skor 5-0 tanpa balas. Ya, teman Pro 2 Piala Dunia 2026 ini, Dembele mencetak hat-trick saat Prancis mengalahkan Norwegia dengan skor 4-1 untuk merebut posisi puncak di grup ini, teman Pro 2.

Dan di pertandingan lain, di waktu yang sama nih teman Produ ya, hasil Senegal versus Irak, Sadio Mane dan kawan-kawan pesta 5-0 finish di posisi ketiga grupnya, grup I ya teman Produ ya. Dan Senegal memelihara peluang lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. Dan Senegal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain dengan menggulung Irak dengan skor 5-0. Dan laga di grup I ini antara Senegal versus Irak berlangsung di BMO Field Toronto di Kanada ya teman Produ ya, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2026 dini hari tadi ya teman berdua. Dan Irak bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama, menyusul kartu merah Rebin Sulaka. Pemain pengganti Pepe Gueye menyumbang 2 gol bagi Senegal. 3 gol lainnya masing-masing diciptakan oleh Habib Diarra, Ismail Sarr dan juga Iman Diaye.

Hasil Piala Dunia untuk pagi ini, Prancis menang 4-1 atas Norwegia dan Prancis berhasil mengunci klasemen sementara grup I dengan menjadi jawara tanpa sedikit kekalahan, tanpa dimasuki banyak gol ya teman perdua. Yang pertama lawan Senegal menang besar, terus lawan Irak menang juga ya teman perdua, sedangkan lawan Norwegia juga menang banyak tadi pagi 4-1 ya teman perdua. Luar biasa sekali Prancis ini, dan Senegal juga berhasil mengalahkan Irak dengan skor 5-0. Tapi di sini di grup ini, di grupnya Prancis ini ada 3 terbaik ya teman perdua, dan posisi pertama tentu Prancis, posisi kedua ada Norwegia yang dipastikan lolos ke 32 besar, dan kejutan Senegal yang berhasil bangkit dari keterpurukan selama 2 pertandingan terakhir. Mereka kalah dan pertandingan kedua ini, ketiga ini mereka menang dengan skor 5-0 atas Irak dan berhasil mengamankan posisi di 32 besar ya teman perdua. Dan Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana di pagi ini. Tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Produser Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodewa, sebentar di jam 9, waduh ini laga pamungkas di grupnya Spanyol ya teman Prodewa. Don di grup apa nih? Don di grup H ya teman Prodewa. Spanyol berada di grup H bersama Uruguay, Tanjung Verde, dan Arab Saudi. Di sini, di teman Prodewa, di sini masih belum bisa ditentukan negara siapa yang bakal masuk di 32 besar. Sama halnya dengan grup G. Ada Mesir, Iran, Belgia, Selandia Baru. Di sini di grup sebentar bakal bermain nih Spanyol versus Uruguay, Tanjung Verde versus Arab Saudi, Mesir versus Iran, dan juga Belgia versus Selandia Baru. Ini negara-negara ini belum bisa dipastikan masuk ke 32 besar nih teman Prodewa, karena yang di posisi keempat di grup G dan H seperti Arab Saudi dan juga Selandia Baru masih bisa berkemungkinan masuk menjadi runner up. Sedangkan di posisi pertama seperti Spanyol dan juga Spanyol di grup H, Mesir di grup G, ini masih belum bisa dipastikan memuncaki klasemen sementara. Saat ini memang masih berada di posisi 1, tapi belum bisa ditentukan mereka bisa masuk ke 32 besar. Dan kemungkinan yang sama juga ada di Uruguay dan Tanjung Verde di grup H. Ini bisa menyelip Spanyol di posisi pertama nih teman Prodewa. Seandainya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti Spanyol bisa kalah atau tumbang dari Uruguay nanti sementara jam 9 nih teman Prodewa, sedangkan Tanjung Verde bisa mengalahkan Arab Saudi, dan Tanjung ini hasil ini bisa kemungkinan menjadi negara yang masuk di 32 besar nih teman Prodewa. Ya teman Prodewa, seandainya Spanyol sebentar ditekuk Uruguay, berarti Uruguay langsung memuncaki klasemen grup H. Sedangkan kalau Tanjung Verde versus Arab Saudi, mereka menang, Tanjung Verde menang, berarti Uruguay dan Tanjung Verde yang berhak masuk ke 32 besar. Sedangkan hal yang sama pun terjadi di grup G, ada Mesir saat ini mengoleksi poin 4, Iran poin 2, belum pernah terkalahkan, belum pernah menang, dan Belgia sama halnya dengan Belgia mengemas 2 poin dari 2 kali seri 2 pertandingan, dan Selandia Baru 2 pertandingan 1 kali kalah 1 kali draw. Dan jika terjadi hal yang mengejutkan sebentar nih teman Prodewa, di hari ini di tanggal 27 Juni 2026, kita lihat apakah hal besar apa yang terjadi di hari ini. Dan bagi pendukung Spanyol, Uruguay, bersiap-siap menahan nafas, menghela nafas yang sedalam-dalamnya. Dan juga di grup G ada Belgia, berdoa untuk dapat memenangkan pertandingan melawan Selandia Baru sebentar ya teman Prodewa. Laga pamungkas dibuka dari jam 9 grup H antara Spanyol versus Uruguay, Tanjung Verde versus Arab Saudi, dan dilanjutkan di jam 11 siang Mesir versus Iran. Di saat ini Mesir di posisi pertama, Iran di posisi kedua, ada Belgia di posisi ketiga, dan Selandia Baru di posisi keempat, main di waktu yang sama di jam 11 siang nih teman Prodewa. Ya teman Prodewa, Bang Dur masih temani kam semua di hari ini hingga nanti di jam 11 siang nih teman Prodewa. Jadi kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa

dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya...

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan papa sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Masih di 101,5 FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodewa, di pukul 8 lebih 23 menit, 7 menit dari sekarang kita memasuki setengah 9 pagi ya teman Prodewa. Tapi Serui saat ini masih diguyur hujan nih teman Prodewa, masih kayaknya awet nih kayaknya hujan di pagi ini. Wah, tapi tidak apa-apa, tidak membuat Prancis sedih. Malahan Prancis membuat hari ini adalah hari miliknya Prancis nih teman Prodewa. Para supporter Prancis menjadi bisa tidur nyenyak yang tadi tahan mata, dan yang baru bangun mungkin yang tadi bangun subuh, wah, bisa menikmati suasana pagi ini dengan guyuran hujan yang semakin menahan kita sampai tidak tahu nanti jam berapa baru desktop ini nih teman Prodewa. Ya teman Prodewa, untuk menemani aktivitas teman Prodewa dan saya juga di hari ini, waduh, kita akan berkabar-kabar dulu. Kayaknya sudah tidak lama kita tidak bersua-sua terkait dengan dunia perfilman karena terlalu fokus di bulan ini, bulan Piala Dunia ya teman, FIFA World Cup 2026. Jadi kita sudah jarang berkabar-kabar dan mendengarkan informasi, membaca informasi juga nih teman Prodewa terkait dengan dunia perfilman. Ya teman Prodewa, semoga di hari ini kamu semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman Prodewa, dijauhkan dari segala macam bahaya, cobaan, waduh, amin ya teman Prodewa. Semoga tidak ada apa yang menimbulkan malapetaka kita di pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, semua diberikan kesempatan melaksanakan aktivitas di hari ini dengan baik ya teman Prodewa. Semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dan esok adalah misteri ya teman Prodewa. Kita tinggal nikmati hari ini saja ya teman Prodewa. Besok tidak tahu karena masih misteri ya.

Ya teman-teman, kita berkabar-kabar terkait dengan dunia Avatar pengendali 4 elemen ya teman-teman. Ya. Ada Avatar The Legend of Aang. Ada kabar baru datang dari penanggung jawab showrunner serial Avatar The Last Airbender, yaitu Christine Bolian, yang mengatakan bahwa sisi lain dari karakter Aang yang diperankan oleh Gordon Cormier, Zuko yang diperankan Dallas Liu, serta Tom yang diperankan oleh Miyako ya teman berdua, dan akan diperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial Avatar The Last Airbender nih teman berdua.

Ya teman Perdua, yang seperti kita ketahui semuanya ya teman Perdua, terkait dengan dunia Avatar, setiap karakter utama diberikan alur cerita khusus pada musim kedua ini. Avatar The Last Airbender yang sedang tayang di Netflix sejak 25 Juni kemarin, di mana sisi kepribadian bayangan atau sisi lain yang selama ini disembunyikan akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode The Last Airbender Avatar. Boylan nih contohnya. Nah, teman Perdua, Zuko memiliki sisi lain saat menjadi The Blue Sprint dan The Blue Spirit, sedangkan Aang seorang pengembara udara, namun dia juga seorang avatar. Dan juga Toph yang memiliki sisi lain saat menjadi seorang putri keluarga Beifong yang terpandang. Meski ia sendiri adalah pengendali bumi yang kasar dan tangguh nih teman Perdua. Boylan mengatakan tim produksi akan memprioritaskan pendekatan penceritaan terhadap sisi bayangan dari Toph, Aang, dan juga Zuko. Akar dari ini semuanya agar penonton memahami bahwa pertumbuhan karakter mereka berjalan melalui fase yang emosional yang intens di dalam film Avatar The Last Airbender nih teman Perdua. Sedangkan karakter seperti Sokka yang diperankan oleh Ian Ousley dan juga Katara yang diperankan oleh Kia Wentio digambarkan melewati proses pendewasaan alami yang melalui berbagai tantangan yang mereka hadapi. Selain pendalaman karakter ini teman Perdua, tim produksi juga memiliki karakter dalam menentukan elemen spesifik yang harus diadaptasi dari cerita animasi aslinya ke format live action. Sebab mereka harus berhadapan dengan keterbatasan kapasitas saat ingin mewujudkan visi kreatif yang ambisius dari Avatar The Last Airbender nih teman Perdua. Dan dalam upayanya menjaga kualitas cerita, tim produksi menggunakan metode kreatif untuk menyelamatkan elemen-elemen penting yang terpaksa dipotong dari cerita serial animasi Avatar The Legend of Aang nih teman Perdua. Mereka mengintegrasikan potongan cerita tersebut ke dalam alur yang berbeda untuk memperkaya narasi di musim ini.

Ya teman Pro 2, di musim kedua serial live action Avatar The Last Airbender lebih menyajikan konflik yang kompleks dalam cerita nih teman Pro 2, saat Aang dan kawan-kawan menghadapi konspirasi di balik tembok Ba Sing Se dalam upaya mencari bantuan Raja Bumi untuk melawan tekanan dari Raja Api Ozai yang diperankan oleh Daniel Dae Kim nih teman Pro 2. Dan para pecinta Avatar yang film kartunnya 2D ya teman Pro 2, pasti kamu sudah tahu ini jalan cerita saat Avatar Aang mencari kerajaan bumi, dan saat itu ia juga belum tahu siapa sih raja bumi, pengendali bumi saat masuk di benteng Ba Sing Se ini teman Pro 2. Dan mereka Avatar dan kawan-kawan ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat, yaitu Aang bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Bumi, yang saat masuk di dalam kerajaan Bumi ini ia merasakan reuni yang sangat amat mendalam saat Aang ketemu dengan sahabat lamanya, yaitu Bumi, sang raja dari pengendali bumi di dalam tembok Ba Sing Se ini ya teman berdua. Keren teman berdua. Nah ini anak-anak Avatar yang sudah menonton sampai tamat ya teman Pro 2, pasti sudah tahu, sudah bisa menebak-nebak, nerka-nerka arah ceritanya sudah sampai kemana, dan kurang afdol ya teman Pro 2 kalau kita sudah nonton Avatar yang 2D tidak nonton Avatar yang live action ini nih teman Pro 2. Kayaknya seru nih. Bagaimana kamu sudah ada yang update atau tidak update informasi Avatar di Netflix yang kemarin sudah tayang ya teman Pro 2 secara global di Netflix terkait dengan Avatar The Last Airbender kemarin tanggal 25 sudah tayang. Bang Dul belum nonton, tapi sebentar kayaknya Bang Dul bakal nonton Avatar The Last Airbender season 2 episode pertama, karena kemarin sudah rilis ya teman Pro 2 di Netflix, dan kayaknya kalau sudah nonton selesai baru kita berkabar-kabar terkait dengan apa yang ada dalam cerita tersebut. Nah teman Pro 2, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Pro 2 terkait dengan dunia perfilman kita di pukul 8:31 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, Bang Dul masih balik dengan info-info dunia entertain dan dunia hiburan lainnya. Jadi tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Ya teman Prodo, jika kamu semua menyukai konten-konten dancer atau tari, nama Miyu terbilang cukup terkenal di media sosial Instagram hingga TikTok. Kini, talenta muda dari dunia seperti seni tari, Miyu Anantanaya Pranoto atau Ayang Akrab disapa Miyu, berhasil mencatatkan prestasi membanggakan di Eropa nih teman Prodo.

Ya, teman produser dancer muda asal Indonesia tersebut sukses meraih gelar juara pertama kategori Hip Hop U18 dalam ajang Future Peace 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia. Kabar kemenangan ini dibagikan langsung oleh Miyu melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan momen bahagia saat namanya diumumkan sebagai pemenang dalam ajang Hip Hop U18 dalam ajang Future Peace 2026 di Krakow, Polandia. Dan dalam unggahannya, Miyu mengaku sangat menikmati pengalaman pertamanya berkunjung ke Polandia. Ini hari pertamanya aku ke Polandia dan sungguh seru sekali. Terima kasih Future Peace, Kubacia Piala, Julka, atas undangannya yang telah membuatku merasa sangat disambut dengan hangat. Tulis Miyu dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Ya teman Prodo, tak hanya pulang membawa trofi juara nih teman Prodo ya, Miu juga merasa mendapatkan banyak pengalaman berharga selama mengikuti kompetisi internasional di Polandia, Krakow dalam ajang Future Peace 2026 kemarin nih teman Prodo. Aku dapat banyak menari-nari, belajar lebih banyak lagi, dan bertemu orang-orang yang benar kuhormati dan kukagumi. Tulis dari Miu.

Ya teman produser, selain fokus mengikuti kompetisi, Miu juga mendapatkan menyempatkan diri menikmati suasana kota Krakow, Polandia yang menjadi lokasi penyelenggaraan Future Peace 2026 kemarin. Menurutnya nih teman produser, kota bersejarah di Polandia tersebut meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dan kata Miu begini nih teman produser, kali ini aku juga sempat menjelajahi kota Krakow di Polandia. Kota ini benar-benar indah, aku akan selalu menyimpan kenangan di hatiku. Terima kasih atas sambutan hangatnya, Krakow. Semoga bisa bertemu lagi segera. Tutur dari Miu nih teman produser. Ya teman produser, prestasi di Polandia bukanlah pencapaian pertama bagi Miu nih teman produser. Dancer muda ini dikenal aktif mengikuti berbagai kompetisi lain internasional. Tentunya tari ya teman produser. Dancer, Anana Serwi pasti sudah tahu Anana Dancer. Ada dulu keren-keren ini Anana Blakanca, Mari Dancer dan lain sebagainya teman produser. Dan kan semua dan beberapa kali tampil Miu ini sangat memukau di hadapan para dancer dunia. Dan kemampuannya yang terus berkembang tidak datang secara instan. Miu diketahui telah menekuni dunia tari sejak usia 7 tahun lo teman produser, dan terus menegaskan kemampuannya hingga mampu bersaing di level internasional.

Ya, teman Pro 23, fakta menarik prestasi MIU di Futures 2026 kemarin menjadi juara yang pertama, menjadi juara pertama kategori Hip Hop U18 di ajang Futures Peace 2026. Yang kedua, ada kompetisi yang digelar di Krakow, Polandia, dan menjadi pengalaman pertama MIU mengunjungi negara tersebut. Yang ketiga nih, teman Pro 2, MIU telah menekuni dunia dancer sejak usia 7 tahun dan rutin mengikuti kompetisi internasional. Itu adalah 3 fakta menarik dari prestasi MIU di Future Peace 2026 di Krakow, Polandia nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, keberhasilan MIU menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Di usia yang masih belia nih teman Pro 2, ia berhasil membawa gelar, bawa pulang gelar juara sekaligus mengharumkan nama Indonesia melalui karya dedikasinya di dunia dancer tari nih teman-teman.

Ya teman Prodo, itu dia putri kebanggaan Indonesia yang telah menjuarai Future Peace 2026 di Krakow, Polandia melalui kategori dancer nih teman Prodo, Hip Hop Dancer U18 di Krakow, Polandia dengan ajang Future Peace 2026. Nah teman Prodo, Bang Dul masih balik dengan informasi menarik dan terupdate lainnya untuk kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik.

Ya teman Pro 2 di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, kita bakal mengikuti bersama Music Prener nih teman Pro 2 ya. Dan beberapa menit lagi kita memasuki sesi acara Music Prener. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.